Kola nyini yo kola nyini Dankala yo wara yo mina kote nyongo Wara mekaba wara mamadu mekaba Wara ni flavili lendo kelentara kola nyini Kola nyini yo kola nyini Tasma yo mina kote nyongo Tasma mekaba tasma mamadu mekaba Tasma ni flavili lendo kelentara kola nyini Kola nyini yo kola nyini Jisma yo mina kote nyongo Jisma mekaba jisma mamadu mekaba Jisma ni flavili lendo kelentara kola nyini Kola nyini, duku kolo yo mina kote nyongo Duku kolo mekaba, duku kolo mamadu mekaba Duku kolo ni fly wili lendo, kele ntara kola nyini yo kola nyini, tangolo yo mina kote nyongo Tangolo mekaba, tangolo mamadu mekaba Tangolo ni fly wili lendo, kele ntara kola nyini yo kola nyini, tangolo masala yo mina kote nyongo